Ekyamagero ekyokusatu. Yesu alangirira obwakabaka bwa Katonda Kitaawe. Yesu mu budde buno atusaba tulangirira obwakabaka bwa Katonda obw'okwagala abatukola.

0: meza ne bakanya
1: nti kino kino na kino na kino
0: kiti nina ewakola bwoti
2: ne waliyo tulabisa ne Kenya waliyo kano mu bisera byobululu ne bazula nti tugeze obululu obuvudde tugeze ekibera nti bubadde bunji okusinga abalonzi bibayo tugeze wadde kyakulabirako
0: kakati ate Malawi jojje kiri naye kati ate ekirala ekye Malawi kyenalaba era mukadde kakalu kimanyi obeereje
2: kiriwa
0: munange oba abagatta obulu lwe Malawi obweyewala
3: bwebusooka kutaisinta